e pliskizi se radio, e kopoy, e sipo, telefon lulu kat kaonde kaonde kaonde, SMS lulu disek-sek, dedisek-sek, e osi lulu app Paradise FM, Sisil. Extra!